indiakantu dos tumbuja bicha pat dibandingkan dengan negara-negara ekonomi G20 lainnya. Di Pakistan didapatkan 15 orang tewas dan lebih dari 50 lainnya terluka akibat ledakan di dekat sebuah masjid di distrik Kohat, Provinsi Khyber Pakhtunkhwa kemarin. Pihak kepolisian menyatakan bahwa ledakan itu terjadi saat pelaksanaan salat Jumat dan menyebabkan terbentuknya kuah di dekat masjid. Menurut pejabat kepolisian, operasi penyelamatan saat ini dilakukan di lokasi kejadian. Polisi juga menyebutkan bahwa pelaku yang belum teridentifikasi menargetkan pos pemeriksaan sebelum melarikan diri dari lokasi itu. Kepala Staf Angkatan Darat atau KOAS India, Jenderal Dhirasir bertemu dengan Wakil Menhan Rusia, Jenderal Yunus Bek Yevkurov di Moskow. Diskusi mereka berfokus pada upaya lebih lanjut memperkuat kerjasama pertahanan yang sudah lama terjadi di antara India dan Rusia. Usai pertemuan itu, Angkatan Darat India menyatakan bahwa pembahasan mencakup pengembangan kemampuan bersama, pertukaran profesional militer, serta berbagai langkah untuk meningkatkan interaksi di antara militer. Melalui unggahan di media sosial, Angkatan Darat India menyebutkan bahwa KOAS juga bertemu dengan Duta Besar India untuk Rusia, Binay Kumar, untuk membahas kerjasama bilateral dan langkah-langkah memperdalam hubungan pertahanan kedua negara. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyatakan bahwa Uni Eropa akan menyalurkan dana tambahan sebesar 3,3 miliar euro kepada Ukraina untuk pengadaan rudal dan pesawat nirawak. Pengumuman ini disampaikan menyusul pembicaraan telepon di antara dirinya dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Melalui unggahan di media sosial, von der Leyen menyebutkan bahwa Rusia saat ini menargetkan Kiev dan menegaskan bahwa Uni Eropa berdiri bersama Ukraina. Ia menargetkan bahwa Uni Eropa sudah menyetujui pendanaan untuk sistem Patriot melalui skema pinjaman dukungan Ukraina, sembari menekankan perlunya dukungan lebih lanjut. Pimpinan Komisi Eropa itu juga menyadari bahwa Uni Eropa sudah menggalakkan dana hampir 15 miliar euro untuk Ukraina pada tahun ini. Di Asian Games, tim kriket Putri India masuk ke babak semifinal sesudah menang meyakinkan atas tuan rumah Jepang dengan angka 8 wicket. Di Nissin, tim India yang dipimpin oleh Harmanpreet Kaur kini akan bermain melawan Bangladesh dalam pertandingan semifinal kedua Asian Games Aichi Nagoya pada hari Minggu. Dalam upaya mereka menang medali emas pada Asian Games Hangzhou 2023, pertandingan semifinal pertama akan dimainkan di antara Pakistan dan Sri Lanka pada hari yang sama. Inilah berita utama. Menteri India untuk Perdagangan dan Industri Piyush Goyal dan Menteri Kanada untuk Perdagangan dan Industri Manindra Sidhu membahas percepatan negosiasi CEPA India-Kanada. India dan UAE menyatakan lagi komitmen mereka untuk melanjutkan kerjasama dalam mendorong keamanan dan stabilitas kawasan. Presiden UAE menghubungi PM India Narendra Modi. Amerika Serikat dan Denmark mencapai kesepakatan untuk memperluas kehadiran militer di Greenland, kata Donald Trump. New Delhi menyatakan keprihatinan mendalam atas situasi keamanan yang memanas di kawasan Laut Merah serta mengecam serangan terhadap kawasan kedaulatan Saudi Arab. Lembaga pemeringkat dunia Moody's menaikkan proyeksi pertumbuhan PDB di India menjadi 7% untuk tahun fiskal berjalan. Di Pakistan, 15 orang tewas dan lebih dari 50 orang terluka akibat ledakan di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa. Dan di Asian Games, tim kriket putri India masuk ke babak semifinal sesudah

Enggak ya kan, tuan rumah Jepang dengan angka 8 wicket di babak perempat final. Demikian tadi warta berita, berikutnya musik instrumental ya, nikmati ya.

Să sora jego instrumentalny atari sora da panya kami sajikan komentar yang bajului India manjari tujuan pilihan bagi industri semikonduktor ujar PM Narendra Modi. Ikuti ya komentar. PM Pak Narendra Modi meresmikan semikon India 2026 pada hari Kamis di New Delhi. Dalam sambutannya yang menyoroti pentingnya penyelenggaraan acara edisi kelima ini, PM menyampaikan salam hangat kepada seluruh peserta. Dengan menarik perbandingan yang kuat di antara peluncuran Semikon India dan perayaan Biswakarma Divas, PM memberikan penghormatan terhadap warisan konstruksi dan kreasi bangsa yang sudah ada selama beradab ada. Dia meneliti perpaduan indah di antara kekuatan kreatif tradisional dengan teknologi serta visi abad ke-21. Saya menekankan kemajuan pesat bangsa dalam 15 hari terakhir, PM memaparkan berbagai pencapaian penting, termasuk diskusi mengenai keuangan inklusif di dunia fintech fest, operasionalisasi koridor angkutan barang khusus atau dedicated freight corridor sepanjang 3.000 km serta pertumbuhan PDB kuartalan yang kuat sebesar 7.8%. Mengenang keberhasilan diplomatik dalam KTT BRICS yang baru saja diorganisasikan oleh India, PM merujuk pada pengesahan deklarasi New Delhi secara bulat sebagai seri cerminan konsensus internasional. Dia menegaskan bahwa pencapaian diplomatik bersejarah ini membuktikan kepercayaan teguh komunitas dunia terhadap negara ini. Menyusuri perjalanan evolusi Semikon India sejak awal peluncurannya pada tahun 2022, PM memaparkan tahapan kemajuan mulai dari diskusi kebijakan awal hingga perencanaan proyek, jalur percontohan atau pilot lines, dan akhirnya dimulainya produksi komersial. Dia mengapresiasi keberhasilan upaya-upaya tersebut di mana chip ini sudah menjangkau pelanggan dunia serta dimulainya produksi komersial di dua pabrik baru yang berlokasi di Mohali dan Surat. Menyadari betapa kompleksnya upaya membangun ekosistem semikonduktor, PM memuji kerjasama kolaboratif yang diperlukan untuk menguasai desain chip, manufaktur peralatan dan kemampuan pengujian dalam waktu yang sangat singkat. Saya menguraikan momentum sektor yang terus melaju pesat. PM menjelaskan konsep tape out dan bagaimana pemerintah terus mendorong

generasi teknologi berikutnya tanpa henti. Dia mengumumkan tahap kedua misi semikonduktor senilai 13,5 miliar dolar yang berskala besar serta menyediakan reformasi regulasi baru yang memudahkan kolaborasi di antara perusahaan internasional, perusahaan rintisan atau startup dan perusahaan desain. Dengan memaparkan visi mengenai rantai pasok domestik yang tangguh, PM menekankan pentingnya membina perusahaan fabless atau perusahaan desain chip tanpa fasilitas manufaktur sendiri, menciptakan kekayaan intelektual dan mengintegrasikan fotonik silikon untuk infrastruktur pendukung kecerdasan buatan. Menyerti keuntungan strategis dari bonus demografinya, PM berbicara mengenai besarnya jumlah talenta di bidang teknik dan berbagai inisiatif peningkatan keterampilan yang dirancang, khusus untuk desain chip. Dia dengan bangga menyebutkan sudah menerima chip hasil desain khusus dari para mahasiswa dan menyatakan lagi target ambisius pemerintah untuk melayati 100.000 mahasiswa teknik di mana 70.000 di antaranya sudah mendapatkan pelatihan. Saya mengajak pada insan cerdas yang terlibat dalam penelitian domestik maupun internasional, PM menjadikan talenta muda untuk berpartisipasi aktif dalam mengembangkan teknologi mutakhir di dalam negeri. Menanggapi dinamika kompleksitas pasar semikonduktor yang terus berkembang, PM membahas bagaimana lonjakan permintaan akan AI sudah menggeser fokus dari sekadar ukuran transistor menuju integrasi sistem secara menyeluruh, termasuk aspek penempatan memori dan manajemen panas. Dengan menggakaitan pesatnya perluasan infrastruktur, kelistrikan dan kesiapan sektor industri, PM menegaskan bahwa ketahanan energi ini menjadi kekuatan fundamental bagi ekosistem semikonduktor. Mengakhiri pidatonya, PM meningkatkan hadirin untuk warisan 75 tahun konstitusi India. Dia menyatakan bahwa keberhasilan industri strategis di negara yang dijuluki ibu demokrasi ini secara inherent memperkuat kesejahteraan rantai pasokan dunia. Dia juga menyampaikan undangan hangat untuk menjajaki berbagai peluang tak terbatas yang menanti di India. Sekian. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar, kita masih bersama dengan siaran dari India. Dalam acara selanjutnya ikutilah lagu dari daerah West Bengal, nikmati ya.

Anda sekalian mendengarkan lagu-lagu Gadar dari India. Sekarang saya akan dengar sebuah lagu yang bersifat kebaktian dari India. Berjudul Vaishnava Janata Tene Kaye, Penyanyi Lata Mangeshkar. Nikmati ya.

harap anda sudah menikmati jagu-jagu tadi. Dengan demikian selesai ya acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok ada ya sebagai berikut. Sesudah warta berita, jagu instrumental, ya komentar, jagu reka, sport, ya, dan seperti yang biasa. Kami menggaiti acara dengan sari acara esok hari ini.